Raki Sidi Ahmad ini Arjo. Loh kok jatuh? Arjo. Magisor Malik ini Arjo. Arjo. Baisor Besi.

Tenyoro waladam, tenyoro waladam fanye kwa yen juvin, pam gimo ten. E gimi tenye, majo timban yangor, kam gimo ten. Sem timban ma tenyob, em gimo tenye, yojo borom dauras, kam gimo ten. Mbay no mbino ngor juv, em gimo tenyo, yuz ma dike klam tor, kam gimo ten. Gimi ten juv, kam gimo tenyo, yoro wali ma de ya tenya damel. Sanja malien juvien, e gimi ten juvien, ma sanja malien juvien, kam gimo.

hade haft en mun då jag nog kunde ge en niss. Min fötter då jag går och pullar mig av alla. Det var givet det. Om han inte kan få gud om han gärna och pullar mig bambar. Och ut i gadal pullar jag bambar. Och när vi tar mig andra jag mokar gud. Och när vi tar mig andra jag mokar. Hej, bättre av mig mokar. När vi tar mig gadal pullar jag bambar. Wallah ñu fo golal limay mo jara law rokki mi jawdi mako wala be ni mi yesu mako o teddini mi ande mako heddi kadi min bayu ndira o yobe min baro sirama sette banda o heddoro halu lajam sawtaaje no kollam min mi yaada e miyaade mu golle mako e balle mako yam holi won Moussa Hamid Boudia gandiraado samba asata mo sukaado lollindire ko dum mel samba ciow mo pulla wayan non ni fo wayi non yodaani mojjaani rimdaani aldaani suusaani wona pullo fiya bokku publicité ma ndari mo andal ko pullu mo jogi dimagu mo jogi yandum mo jogi golle mo jogi balle mo min kawri do min bada bando do suudu sehilare makko ko worbe gallun ko be be ndada ka hari wudde to jibina do gondema ko gondigal jongal gondigal ciwlisingal gondigal modjal gondigal sañal mawdu suud ni non ko Moussa Hamid Ba Alhaji Hamid Ba ko gorko modjo jom ande mo biyammi ko modjo ko modjo ande o teddini gam ko dokko jawdo rokki gam min teddina o banda o suudu nde banda o waɗande ene tawtanande banda o wattende Samba Nene Diallo ko gorko gallunki dimo wajjo anne kewɗo jam ene tawande banda o wattende momi rewani ñamande hay batta Moussa Kaladia ene tawade bando o wattende Dembo Kumba gandiraado Idriss ene hokkimi discipline mawniraagal ene wadde discipline gogo mawnam ko sehilam ene ñaantiri ɗum nafde yidde ene tawade bando o wattende ene bando o wattende gorko pullo mo ñamande ala hakkunde men tawade bando o wattende Samba Kumbaali bonani kubilu bonani horemu bonani am do enis kumin jindiri do enis ngarmi oko mbi andi labi dimin jindiri do ko min nyamdu kono ko rokki mi renano renani wanno lolu dirta tardarani hewa